Lalu kelamaan yang sirah, amutuk vali hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu totinan tolu. Molok ne, hawa tohanya lorong dia kebayi mihut. Yehi disaung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

FM seluruh Indonesia pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasi agrikula Portugis iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador ida ia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de René, eu senti coletona, então eu descanso, e tô agora. Então, ba, aí, o Rússio importante teve, ba, Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei, quinta Portugal, e eu cria Hanoi Rassic, a tubela Halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, com conhecimento saída, maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco Halo Rassic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia, no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaim bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, ia mos buah naga, ka ita bela dehang, ia mos ai fuan sira hanesang pitai sina, ia mos pimenta, hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dentro especiaria sira, que tempero sira, hanesan cengke, pimenta no canela. E parte terceiro hanesan aifuan sira, hanesan tanzerina, pitaya, abocate tuang, makau hakia kene sabraka, neve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu lai ha e maruma tamai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebe obstaku kata ka e malai sosa ne ita suru desafiu ida maki dane nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, berle lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba merkado, ho titu bak mana kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang nyaris tu serne tertinggi luriba merkado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hos sam dan sane pues hansa merkadoan helak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hadili ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mos ihane ya hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle. Ular ni kalau ular dihari oco sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kau tuh bani takura, lansa ni dah. So kanu sama tinan ni takura be ular ni bela tam lansa ni. Ha, hafen tak oco kalau ni be uha saya bela tam leh masa. Ni be kolega orang orang mai ni be abian orang mai behari leh hafen be kan terdeus ni. Nu sama kau ni moran nu sama kau kura be bani bela lansa ni. Ni be hafen kolega ni mesti ani. Hafen kan terdeus lansa ni hoto mes ular lansa ni ani lai ha. So ular kikuan dah be lansa karo moro tahan ni. Entau ni onian dan ni hansa ular be itar ya kita tahu kali. Ah barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kair ba. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tina dan ni hansa fal ne tin tina ni lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kura ba labelo mate. Ah ni tinggi moris completo ni be hansa tu mai holamos ita baku ba ne mos ema ne holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka ai mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora da tu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervozu honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona ah selai Fai halal dorok dia masa ida lori fali ni ben rega fali bermoro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemo sanksi ni amenta tan. Hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia niatu haluan oinsam niatu lak.
0: Alain dene, Direktur Eksekutif Permatil Senior Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokraik enfrenta. Kona ba, ular halo atakas bermoro nebe sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Hau hare kazu para takontese ular han modo sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Tanu rai laguras mata ida halo modo sinan meita kudane la sodal laguras. Segundo, fini dharma, fini nizama kita hola, fini nizama ka dala barak, agwal dham kita hola fini israeliu rumu barak. I fini barak nizama israeliu, barak makala dela data ho itania ambientika, patin lokal. I fini barak mo slori moras susi, raiziu rumai. Dan dharma ka antisita tu resolve problema iteng hare kauza problema bazu kukusi situasi rasa, kalau saya pesi ataka, memang ke ida perlu

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kerana yang sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak maluku vintis, ini maka mujika furak nebe. Husi belum selesai, so fresh on abah maluku vintis ira. Ita abah continue na fating ita nyaw programa. Oke, belum justin. Hato netik mensajen barak ba juventuri sira.
1: Maluku hato fone mensajen ba juventuri sira. Hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahenai ato kolia kon ba juventuri ni lili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambane mak hawano in juventuri barak maka hakarak hetan emprego ne problema estad nian problema us em individu ni nian y depois hawle mensajen maka tamba juventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an husita teoria barakida husita na Jesus Cristo ni hatete hanesa ne ola vele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi one maluk sira tambane mak hawdian se hawi hena morara hawdian hanesa ne ola vele de no hadomi hau seba ni hira ola hadomi sociedade tambah interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulur sociedade de na ba muris dia juventuri tengi sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventuri tengi hatur buat ne be mak los dian los salah dengan salah. Hau segmen tu dah kerana tetap juventuri siaran sana. Hau kontra hau ni aman, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza, hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitas yang huri kontra ni ni responsabilitas yang makladia. Mabe hau kontra, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturidad kontra ni responsabilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labele. Nampi awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tebes. Labele, saya file alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampi ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone sini bah. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo se dadene. Jesus dia na sene ola bele dia na hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sabatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Obrigado.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Okay dia. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telefone lebe makfura atu hoto bai mi maybe somente iha mensaje de luta kata dadang susidane be makita muris ba ni susidari de be maknakun ho klase iha ne be riku continua riku no kia continua kia no iha ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tambane ha husu itane hira hamutu unifica forza produtivo atu bele haraun sosidari dan lebih makau klase bas sosidari dan lebih mak lahau klase tambah ita kuliah pun bas asuntu lalehan ita ihal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan maybe ita kria sosidari lalehan ida hirai ni mak sosidari lahau klase lu ita tengke unifika forsa produktif ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar a nossa força, que está no dar ranfon, finifon, tem que colher los, babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade da nebe mak harmonia, hodi ta hamuto contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amentolo ha maluco maluco vintis ira to ona ni rohang, antes amentolo ha sest ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amentolo la haluha hato. Adeus e obrigada.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisio husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian Hareba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian kane sang hau nudar marinfil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komite bis fil asisten 93 inkluhi ho amine gestor basic amine servisu maka Hareliuba gestaun marinanian I Hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komunerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu Hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia consensia atu bele conserva ita nia rekusuin sira belau sia tasilaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siramos Se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saunselu. Mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanasan mai tau tulung ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene Laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sanu sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para emala estraga. Mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene. Duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras. Nah ita koko atau buka tuir date be nene. Ne sira nebe futilenuk no ohone kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne ansa ita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasang detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira man sa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu ni tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni makah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Falo para na insira, kamu tuh paling hau nih mar, hau nih belum trinci. Programa ina ngamang nih mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Jadi di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana na insira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh valeo hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

ida causa ida tambah condition rai tambah rai laguras maka ida halo morosinal meta kudane la soda laguras segundo fin fin ini dalam kita hola fin ini dalam maka dalam barak agar zaman kita hola fin Israel itu barak I fin barak nabi ma Israel barak maka la dela data kau itu niya ambientika hatin lokal I fin barak nu slowly marak sesi radio rumah dan dalam maka antisipatu program program itu yang hari causa problem bazu kursi situasi rasa causa de pesiataka Nemak, ini adalah

Malu ka na nang sira, pamutok sa lihohaw no imar, pamang ni belong trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jomba bimento, kusi fulan sa nuluran sing walu to tinantoro. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimento ha tene no mat tene kenyan. Tiap malu ka na nang sira, molo kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika fura kida ho titulu hari damai.

muk sira. Poi itarona hamutuk ola mujiga furakida. Pirmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma sao niang. Ita hakarak, rekonyese, itanya ang, konjuntu,

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Most ia forza kapasidade scientifiku atau bela ia hanu ini bemaka dia no bela kontribui ba desenvolvimento nasional. Ini ku dalang ini nebe maka tuluta ba klase mak tengke aprene teori marxismo. Tama teori marxismo orienta ita liliu ba zoben sira oinsa ia hanu ini nebe maka kritiku, analitiku, no inovatifu hasoro kondisan objektiva. Tama saida, tamba realidade moris povo nida agora, na konu ho sociedade de classe iha nebe sira sai dominante ba iha máquina de produção, no mos iha fatin hotu-hotu tanto iha kareira, no itala iha posibilidade ida para tu bele harahun sociedade kapitalismo. Honune uniku dalang atua harahun sociedade kapitalismo mak tengke aprende teori marxismo nudar arma bamudansa. Tuir hane harai katak, ou tuir hanya perspektiva, kena bahasun tu irane, depend dari jenis spiritu dalam luta. Tambah usia spiritu irane maka tu orienta ita, lihusi kondisian objektiva nebe maka kita rasik pesquisa, kita rasik kalau analisa, lihusi irane maka tu irane spiritu dalam luta, o insa atau bele sayhanesan matan tilung ibung ba itenya povo oprimido sira.
1: Okay, Diak Malokovintis, antes ita ba kontinuatan itenya programa. Possível um CLS, se oferece a tua música e dá, firmai. Enjoy the music.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa blansa da mai hanne. Nem bambe nem lelne bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ne iher 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu pun kita bagus lah ya tanono. Unuk ne bara, ne ansa kala ni sesai ne ruat tulu ansa menis agora. Sembilan satu to 2010 ne bara, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu nama. Menisana. Ne ansa kita bagus lah ya tanono. Fatin deh pun kita lah ya tanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fang ija, dihande. Ika iha sih rabe tiru atau luri mai faang. Sih rabe fang ne la liu, meaning $5 ho $3 ni ande, jadi mak sih rabe faang.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: hiran, lorong hiran yang semai hari ini. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, memang suruh dia kita, kami suruh dia lagi kita, kami pindah file mai ni, emam ini nak file. Ah, ini ni masa bah ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kita kami protes. Nampak halnya, telefon mana dia, bisa mana seramak hati tu tak apa.
1: Dia malu ko vinte radio rakam biasa rahoto informasi ni makah kaitan yang suru malu balorong ohing iha notisia nasionais usia studi sentral radio rakam biasa kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipan yang biasa bisuba programa idane aksumikang usia itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabociran sehatene liutam beneficio husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kubabibang, au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marina niang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação Detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijinga walu suku nen maka tama parke nasional mabe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos Se la aproveita e bela deha, se reforça la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang kusisin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebi maka foin sira mai rai tulung tahun kusitinang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebi maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatifu ba ita sekarik ita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanasan mai tau tulung ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo mohu hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fon sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon di Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidanemos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foi kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze niatulun sirana. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo ansabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.